0: Dong, regol.
1: Mungkin pada hos pergi shopping.
0: Dong.
1: Tapi mana tu orang habis itu? Aku sing atau bang dah. Tapi musamut kegebak kau ngadau.
0: Regol.

0: Kau suka? Aku buat kau mengkau dia.
1: Wak, kau pergi ngawat aku. Aku riku. Kami ngawat dekat aku ni.
0: Penunggu nak? Kau apa, Biha? Penunggu nak?